0: Awe utini ni?
1: Wano tima be, ngwa be, kutia na mnyo di wome ni ama tia na.
0: Ubalo wia kwiche kwiche kwiche kwiche.
1: Awe pedi ni ano, more vibes. Ani no mongara di studio, wati wani kele kachin. Ame wende kwa ade miere te, wano yono kati chama uwele, chama de uwele ni ama la uwele we.
0: Atingi la penjo.
1: La penjo ya kama winko.
0: Na mugo ele kukuwe ya nane.
1: Wati kere studio kile
2: wati wote. Kere nye wote kere.
0: Batman,
2: I'm not a child for Tom Bodley.
0: Nick Lok Mati we enone.
1: Guru
0: kom dano weng kangata wachi we eno ipi guru kome.
1: Wow.
0: Chino put chakene a put kirawa wachi a mwagane wak chakene food u chape a bidu dakte.
2: Ya.
0: Erka il dano ma wiyo koro yamo. We enone kom we ki kome.
2: Mero we pa wotke.
1: Wotke. Check the mic and my YouTube, baby.
0: Not a man, listen. Putting a weight of wood lamb on any man, a con and colada.
2: Yo,
1: mango di
2: kolang kolang kolang
0: kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang kolang k